0: Bisa pagi Al-Qiyamah.
1: Bukan sampai itu.
0: Baru mata fungsi ku. Satu jam.